0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM, TBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Eh, mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings food.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
0: Menyeberang jalan sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: 105,4 FM. 100%
2: Indonesia. Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.

0: Nah, gitu dong, menyala bangku.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya?
5: Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
6: Goyang ngebor.
5: Salah.
6: Goyang bebek.
5: Salah.
6: Goyang pinggul.
5: Salah. Grup B, apa jawabannya?
7: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Bu, beli sabun.
5: Iya.
4: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
4: Masa iya?
5: Iya.
4: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: Rif, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.

0: dirasakan setelah habis 8 bob?
1: Habis minum air bambu itu enak. Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
0: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130
0: per 7.
1: Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Hidup Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Hub ID dan kunjungi www.airbambuhubungrahman.com.
3: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja.

0: udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wing.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88.

0: jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orangnya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu.
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukum.

0: wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
2: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.

0: benar. Dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
1: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Jangan galau, makanya dengerin 105,4

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak, melanggar aturan.

0: Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan, karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: manisnya.
1: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Mm-mm, pro-

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130
2: per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jadi gitu cerita.

0: Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Pada

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Ayo, Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, yang pasti bikin happy kita-kita.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Power Geng Push!
2: Untung ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
12: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Power King Push!
3: Dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
5: my mood booster,
3: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: sabu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Boost.
2: Untung ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Bu, beli sabun.
10: Iya.
9: Mau mandi ya sabun habis.
10: Sabun Nuvo Family kan?
9: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
10: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
9: Masa iya?
10: Iya.
9: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
10: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
9: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
10: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
9: Banyak.
10: Wah. Mau berapa pack emangnya?
9: Borong semuanya deh.
10: Wow.
9: Makasih loh, Bu.
10: Iya, iya.
9: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
10: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
11: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care. CBB Radio 105.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang

0: Hermatesna.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak, jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar. Hai.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru, kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya
5: berkuat 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Ibu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu ini berukuran dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Anak Delicia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya, senang.

0: manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
8: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya
8: berkuat 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Ibu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
7: Bu? Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.id.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Sobat yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio si Bibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Power King Push!
2: Untung ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic, kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Wow. Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sekarang udah jam 3,4 menit nih. Waktunya untuk kuis, kuis Royal by Soklin 1000. Kali ini Neng Manis Abang Sayang kuisnya ditemenin sama Bang Arya Goya nih. Buruan nih ikut gabung sama Bang Arya di kuis Royal by Soklin 1000 agar Neng Manis Abang Sayang berkesempatan mendapat hadiah uang tunai dan goodie bag spesial nih. Nah, daftar buruan sama Bang Arya di kuisnya itu di 0895-2010-54. Ayo buruan. Nih, ntar Bang Arya kasih pertanyaan dan Neng Manis Abang Sayang tinggal memberikan jawaban yang tepat. Nanti tiga orang terpilih yang benar Bang Arya akan telepon. Terus juga dari tiga orang itu bakal ada satu Neng Manis Abang Sayang yang jawaban yang paling benar dan mendapatkan hadiahnya. Nanti satu orang itu bakal diundin. Jadi Neng Manis Abang Sayang buruan ya, buruan langsung aja nih gabung sama Bang Arya. Nanti jawab kuisnya di 0895-2010-54. Nah, pertanyaan dari kuisnya nih ya. Pertanyaannya adalah apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turquoise? A. Blue Sapphire. B. Blue Topaz. Nah, sekali lagi nih ya. Pertanyaannya adalah apa nama varian Royal Hijab Saset 1000? Apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turquoise? A blue sapphire atau B blue topaz nih. Nah, buruan Neng Manis Abang Sayang jawabnya di WA-nya CBB di 0895-2010-54. Nanti bakal Bang Arya pilih 3 yang jawab benar dan mendapatkan kesempatan untuk mendapat hadiah uang tunai. Dari 3 orang itu ntar salah satunya akan mendapat kesempatan mendapat hadiah uang tunai dan goodie bag nih. Langsung buruan ya gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Sekarang kita mau lanjut goyang dulu nih ya Neng Manis Abang Sayang. Ini dia ada lagu dari Gilga Sahid, Emang Dasar. Jangan kemana-mana, tetap di Kuis Royal by Soklin 1000.

0: Royal Music.
1: Asik.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Power Geek Boost.
8: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
7: Choco Drink,
2: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Jambret, jambret!
11: Mana jambretnya?
10: Itu tuh jambretnya.
11: Woi, jambret, jangan kabur lo!
10: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
12: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
10: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo! Ibu tadi.
12: Ah, kelamaan. Gubukin aja sekarang.
10: Jangan menakim sendiri. Mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah. Sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
12: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
13: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa.

Dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng Wani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya ya. Di kuis Royal by Soklin 1000. Nah, Neng Wani Sabang Sayang. Tadi kan Bang Arya udah kasih pertanyaannya tuh kan. Nah, ini udah banyak banget nih yang excited buat jawab ya, dan kebanyakan nih

0: Ternyata jawabannya tuh benar nih Wanisa Bang Sayang. Waduh. Tapi tenang aja, Bang Arya udah pilih 3 orang calon pemenang nih. Yang dimana nanti dari 3 orang tersebut Bang Arya telpon, dan salah satunya akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang. Sebelumnya Bang Arya kasih tahu lagi ya, pertanyaannya tadi adalah apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turquoise. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat Neng Manis Abang Sayang yang tadi udah jawab nih. Bang Arya udah pilih 3 orang pemenangnya. Untuk tadi jawabannya itu yang pertama adalah A. Blue Sapphire atau B. Blue Topaz. Nah, yang manis abang saya tinggal jawab nih yang benar. Oke, Bang Arya mau angkat dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Zidan dari Petukangan Utara, Selatan.
0: Oke, Abang Zidan ya kan nih. Bang Zidan, tadi nih pertanyaannya kan adalah apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turquoise? A. Blue Sapphire atau B. Blue Topaz? Oke, jawabannya apa nih Bang Zidan?
1: Jawabannya A. Blue Sapphire.
0: Oke, Blue Sapphire. Benar atau enggaknya kita tunggu nanti ya Bang Zidan ya. Terima kasih banyak Bang Zidan.
1: Sama-sama.
0: Oke, sekarang Bang Arya mau telepon nih calon pemenang yang kedua nih ya. Yang kedua, Bang Arya mau telepon nih calon pemenang yang kedua nih. Ada siapa nih? Coba, waduh. Nih, ada siapa nih? Wah, bentar ya Neng, Marisa Bang Sayang. Ini lumayan nih sinyalnya nih. Wah, mana nih Bang? Angkat dong Bang. Coba. Nah, ini dia. Halo.
1: Darwangi dan Kelembutan.
0: Ah, dengan siapa di mana nih Bang?
1: Harman di Tebet.
0: Bang Saharman di Tebet. Bang Saharman. Ya. Jawabannya apa nih Bang yang benar Bang?
1: Yang pasti itu A. Blue Sapphire.
0: Oke, Bang Sarman. Sama-sama Bang, semoga juara ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Sarman. Sekarang Bang Arya, yang ketiga nih ya. Kira-kira nih yang ketiga nih ada siapa nih? Oke. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sonang Pak.
0: Bang Sonanta, jawabannya kira-kira yang Bang Sonanta yang benar tuh apa nih Bang?
2: A
0: apa tuh?
2: Iya. Apa ya?
0: Apa tuh Pak? Tadi kan pilihannya A. Blue Sapphire atau B. Blue Topaz. A nih ya, Blue Sapphire. Sapphire. Blue Sapphire ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Sonanta. Semoga juara ya Bang ya. Amin. Terima kasih banyak Bang Sonanta. Terima kasih banyak Bang Sonanta. Oke tuh, itu udah ada 3 tadi ya calon pemenang. Yang ada, nah siapakah pemenangnya? Kita bakal balik lagi nih Neng Manis Abang Sayang setelah Bang Arya undi ya. Nah sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Ayu Ting Ting Tatitut ya. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di kuis by Royal Sacklin 3.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Miss Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.
8: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
7: Pakai Royal Hijab Saset 1000. Oh, ada nggak?
8: Di toko saya ada dong.
7: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Saset 1000.
8: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
7: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Saset 1000 makin cuan.
8: Promonya banyak.
7: Wah, promo apa aja?
8: Kalau beli Royal Hijab Saset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
7: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng gratis toples cantik, Bu.
9: Wah, mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
8: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
7: yang jual untungnya melimpah.
8: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli satu renceng gratis.

Standar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Royal by Soclean 1000. Waduh, Neng Manis Abang di Royal by Soclean 1000. Neng Manis Abang Sayang, tadi kan Bang Arya udah nelfon-nelfon nih para calon pemenang. Tapi siapa nih sang pemenang utamanya, sang juara utamanya? Dari tiga orang tadi ya, siapakah dia? Nah, kita undi ya Neng Manis Abang Sayang. Pemenangnya adalah Bang Zidan dari Petukangan. Selamat untuk Bang Zidan dari Petukangan. Bang Zidan mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean 1000. Neng Manis Abang Sayang, jangan berkecil hati nih yang belum menang, karena masih ada lagi kesempatan berikutnya yang pastinya di kuis Royal by Soclean 1000 dari jam 3 sampai jam 4 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, Neng Manis Abang Sayang, nanti nih setiap Senin, Rabu, dan Jumat gabung aja di kuis Royal by Soclean 1000 tebar wangi dan kelembutan di 0895 2010 54. Nanti Neng Manis Abang Sayang, siapa tahu kan semakin banyak mencoba semakin besar kemungkinan untuk menangnya nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang, terus lah, jangan berkecil hati, tenang aja karena masih ada kesempatan selanjutnya, tenang aja ya. Nah, untuk Bang Zidan ya, selamat sekali lagi Bang Arya mengucapkan selamat untuk Bang Zidan dari Petukangan nih. Ntar Neng Manis Abang Sayang, yang menangkan kuis akan mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Ingat ya Neng Manis Abang Sayang, terus beli nih Royal by Soclean. Beli ada promo, beli 6 gratis 1, beli 1 renceng gratis toples cantik. Dan Neng Manis Abang Sayang, ikuti kuis juga tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean yang udah Bang Arya bilang tadi ya. Nah, sekarang Bang Arya mau puterin lagi lagu-lagu. Dan ingat ya Neng Manis Abang Sayang, setelah goyang seksi ini nanti bakal ada goyang malam dari jam 7 sampai jam 11 yang pastinya ditemenin sama siapa kalau bukan sama Bang Arya. Jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
3: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
5: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
6: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
5: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
6: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
5: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
7: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
5: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
8: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu apa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
7: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
7: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
8: Welcome to... Hai, Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak
11: kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
17: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya
18: senang. Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda.

0: Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya, mulailah mengatur waktumu.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: CBB Radio 105

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Bu, beli sabun.
4: Iya.
5: Mau mandi, sabun abis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
5: Masa iya?
4: Iya.
5: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
5: Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Buntung 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baru ke atas. Kemarin habis buat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.

0: Rp105.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang

0: malah ngambil sedap cup laksa gue.
1: Ini sedap cup Singapore spicy laksa. Laksanya senang.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Slash 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Sekretaris abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 FM Radio CBB.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat

asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap pantau terus 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya nih di Goyang Malam, asik ya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar selama 4 jam ke depan nih. Neng manis abang sayang di Goyang Malam pastinya bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih tentang keseharian hari ini tuh ngapain aja. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 02153633.

33. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sebelum Neng Manis Abang Sayang yang cerita-cerita nih, izinin Bang Arya dulu mau cerita nih tentang hari ini gimana sih Bang Arya. Dan ntar yang Neng Manis Abang Sayang udah pada cerita nih, bisa request lagu deh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, gak kerasa ya, karena hari ini deh kita menikmati liburan tanggal merah memperingati hari lahir Pancasila nih. Buat sebagian orang, hari libur begini nih jadi momen buat istirahat nih di rumah, bangun lebih santai, ngopi, ngumpul keluarga, atau sekedar ngobrol di teras sampai sore nih. Kalau ngomongin tanggal merah begini, suasananya tuh emang beda ya. Jalannya tuh lebih santai, udara rasanya tuh lebih adem, dan orang-orang tuh punya waktu lebih banyak buat kumpul bareng orang terdekat nih. Nah, malam ini di CBB Bang Arya juga lagi ada acara bakar-bakar lagi nih. Waduh, kalau udah begini sih suasananya sih makin lengkap deh. Aroma bakaran ya kan, kemana-mana, suara kipas, terus buat nyalain bara, belum lagi obrolan yang rame sambil nunggu makanan mateng. Biasanya ya, kalau bakar-bakar itu selalu ada aja ceritanya. Ada yang semangat pegang kipas nih dari awal, ada yang jagain panggangan sambil bilang bentar lagi mateng. Tapi yang paling siap justru udah pegang piring duluan nungguin daging nih. Tapi justru di situ lah serunya ya. Karena bikin semangat bukan cuma bara apinya, tapi kebersamaannya. Bisa kumpul, ngobrol santai, bercanda bareng, itu yang bikin malam terasa lebih berkesan gitu. Mudah-mudahan ya malam ini yang lagi kumpul bareng keluarga, teman, atau yang lagi di sini nih bareng keluarga besar CBB gitu, semuanya dikasih suasana yang hangat, hati yang senang, dan obrolan yang bikin ketawa terus deh. Ya udah, sambil nikmatin malam dan suasana bakar-bakar ya, kita lanjut dulu nih dengerin lagu. Nah, Neng Manis Abang Sayang pastinya bisa nih buat request-request lagu kesukaan Neng Manis Abang Sayang. Makanya gabung sama Bang Arya ya di 100 kan, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Neng Manis Abang Sayang, tadi juga, oh ya tadi juga Bang Arya tuh mau cerita, tadi kan Bang Arya siaran siang tuh, siaran kuis. Nah, Neng Manis Abang Sayang tuh yang mau pada biar siapa tahu kan berhadiah gitu, daripada dengerin doang bisa dapat duit juga lagi kan dengerin CBB. Makanya ikut kuisnya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 3 sampai jam 4. Nah, Neng Manis Abang Sayang bisa tuh ikut kuis Royal by Soklin 1000. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya nih Bang Arya bingung ya sebenarnya. Bang Arya tuh pengen ngobrol lagi gitu, tapi kayak waktu tuh sudah menyuruh Bang Arya untuk lanjut ya muterin lagu. Gak apa-apa, ntar kita ngobrol lagi sama Neng Manis Abang Sayang. Makanya Neng Manis Abang Sayang pada gabung ya. Nih udah ada Neng Martini tuh, udah ada Neng Erna Bangka juga. Nah, Bang Arya masih menunggu nih Neng Manis Abang Sayang yang lain ya. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi penelpon pertama? Apakah langganan kita dari sang penyanyi CBB ya kan, Pipi Jumandi dan Neng Murna, atau Neng Lesmini, atau Neng Martini? Nah, kita tunggu lah nanti. Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Ini dia Dini Kurnia, Seujung Kuku.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-810-9518. Sekali lagi ya, 0812-810-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam nih udah bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah, Bang Arya udah ada penelpon pertama nih di 0895 nih. Ada siapa nih? Mau langsung aja Bang Arya angkat nih, ada siapa nih? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Pol. Timur nih apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Pipi Jumadi apa kabar?
1: Pipinya ada beli cemilan.
0: Wah, pipinya keluar ternyata. Bari, bari kira lagi ada pipi.
1: Pipi Jumadi lagi beli cemilan, bunda lapar.
0: Waduh, di Pipi Jumadi lagi beli apa sih emang?
1: Beli cemilin, cemilan murna.
0: Beli cemilin, beli cemilin. Cemilin apa nih?
1: Cemilan murna. Kalau nggak taruh ya paling rumput laut.
0: Waduh, sedap banget tuh. Apalagi kalau makan pakai nasi. Pakai nasi
1: nggak? Iya. Enggak, apa?
0: Pakai nasi nggak cemilannya?
1: Enggak, pertama nggak pernah.
0: Taruh pakai nasi enak tau. Emang belum pernah nyobain?
1: Masa?
0: Ih, Bang Arya.
1: Belum.
0: Itu kayak kerupuk. Kayak kerupuk jadinya.
1: Iya.
0: Enak banget. Asli Bang Arya itu suka tau. Apalagi kalau lagi lapar ya. Pakai kentang mustopa. Iya. Pakai taro. Enak banget tuh, Neng, tuh.
1: Iya, kentangnya yang rasa rumput laut. Ini mantap.
0: Kayaknya Neng Murna demen banget sama rumput laut ya.
1: Iya.
0: Waduh. Tadi
1: Udah nyoba sekali, udah ketagihan.
0: Itu nyobanya gimana ceritanya? Bisa nyoba tuh di
1: kan,
0: gimana?
1: Karena kan ini apa pengen yang itu yang rasa rumput laut apa taro? Ya udah kalau taro kan 18.000. Kalau taro kan 13.000 ge dapet.
0: Oh, terus
1: kalau kentang rumput laut kan 18.000.
0: Tapi waktu itu nyobain dibeliin pipi. Dibeliin pipi waktu itu nyobain.
1: Iya, dibeliin sama Pipi Jumadi. Yang mana? Kepengen rumput laut, yang rasa rumput laut. Oh ya udah, akhirnya dibeliin.
0: Waduh, sedap banget ya. Tapi iya. Nemurnya bisa ngelihat di mana? Maksudnya bisa tahu dari mana ada rasa rumput laut? Oh, ngelihat iklannya apa gimana?
1: Di Indomaret kan banyak.
0: Oh, jadinya kayak pengen nyoba ya, kayaknya enak nih gitu.
1: Iya, kayaknya enak. Oh ya udah beli.
0: Oh ini sedap banget.
1: Siapa lagi ya kalau buat Murna?
0: Asik. Nih Murna kayak ini nih, kayak anak-anak Gen Z deh.
1: Iya. Edemennya rumput laut. Kalau jalan-jalan sama Pipi Jumadi, ini anaknya ya, bukan. Aduh. Apanya istrinya. Masa istrinya iya, kok kayak anaknya? Emang kenapa? Bapak makan gede, tinggi, ini istrinya kok kecil.
0: Kasih tahu dong, kecil-kecil gini mah tenaganya kuat.
1: Ulang ini mah kecil kayak cabai rawit, udah punya anak.
0: Ya Allah.
1: Iya, pernah digituin sama majikan Murna yang dibuat kecimbang. Murna umur berapa ini KTP-nya, Bu? Pas dilihat baru umur 25 tahun, aturan baru SMP. Aku udah punya anak.
0: Ya Allah.
1: Akhirnya Murna sama supirnya dia orang Bandung umurnya diketawain. Kamu deh masih kecil, katanya udah punya anak dua.
0: Masih kecil. Ini emang badannya aja kecil.
1: Iya, keluarga kan Murna waktu nikah kan umur 10 tahun.
0: Oh iya.
1: Cuman kelihatan gede doang, bongsor badannya kelihatan agak gemukan.
0: Hmm.
1: Udah aku masih kecil.
0: Neng Murna mau request lagu apa nih Bang Arya, cariin dulu.
1: Pipi Jumadi pesan katanya Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
0: Asik, Terbayang-bayang sama Neng Murna ya. Ya kan? Terbayang-bayang. Gimana lagunya, gimana Neng?
1: Enak tau.
0: Lah, emang Neng Murna gak apal lagunya?
1: Gak apal.
0: Dari Ona Sutra
1: mana kalo, ya? Kalau Pipi Jemadi apal, kalau Murna mah belum apal.
0: Ya udah nih, lagunya dari Haji Ona Sutra ya? Itu Haji kan?
1: Iya.
0: Bang Ona Sutra itu Haji.
1: Iya.
0: Makanya Bang Arya baru tahu. Oh, ternyata Bang Ona Sutra tuh Haji. Ternyata Bang Arya baru ngeliat.
1: Haji kan yang paling senang tuh bola, terbayang-bayang.
0: Iya, bola. Kalau bola Bang Arya sering dengar kan, pada sering request Neng Murna juga.
1: Iya, kan Murna yang nge-request bola pasti lagi Murna. Yang lain enggak ada yang request bola.
0: Belum. Ntar orang-orang juga pada iya. Demen. Neng Murna mau kirim-kirim salam dulu enggak? Halo.
1: Kirim salamnya Polas Meni, semoga sehat selalu. Amin. Jangan apa-apa diminum ya, Coca-Cola diminum.
0: Waduh, wah laporan baru nih. Nah, terus apa iya. lagi tuh?
1: Tadi katanya mau hampir ketabrak truk.
0: Kan Neng Mas Mini cerita deh coba ke Bang Arya ya.
1: Ya buat Teh Dinda, Teh Suci, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, Bang Hendra Asan,
0: Bang Asan,
1: Mama Kajotan, Semara, Ria, Bang Iswat, selamat kenal.
0: Salam kenal.
1: Ya, sama Bunda Min.
0: Dan Bang
1: Dulnya.
0: Sama
1: Bang Dulnya.
0: Asik.
1: Mama Pika on air.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi yang dateng.
0: Lagi di mana?
1: Arjuna Pipinya? Ireng lagi beli cemilan Murna.
0: Asik, oke. Okay.
1: Bang Arya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Murna. Bye bye. Terima kasih banyak Neng Murna. Semoga Neng Murna juga sehat-sehat terus ya Neng ya. Makan yang banyak nih abis ini. Oke Bang Arya mau puterin dulu lagunya nih buat temenin Neng Murna sambil nunggu Pipi Jumadi ya. Dari Haji Ona Sutra, Terbayang-bayang. Jangan kemana-mana Neng manis abang sayang, tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Namanya Sabang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Nah, Neng Manis Abang Sayang sekarang udah ada penelpon di 0895 nih. Sabar ya, siapapun yang di 021 tolong bersabar sebentar ya. Bang Arya mau angkat dulu yang di 0895 nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Lasmini.
1: Ya, Bang Arya.
0: Oh, Bang Arya pengen langsung nanya nih. Gimana ceritanya, katanya mau ketabrak dokter
1: kah? Kan gini, kan tadi kan pagi kan tanggal merah. Giliran aku kan jalanan sepi karena kan tanggal merah. Gitu kan. Ternyata tuh anak sekolah pada masuk upacara.
0: Terus, terus?
1: Iya udah gitu kan di jalan situ kan macet gitu kan. Perasaan aku sepi, pas gak lama aku nyebrang, truk datang dari sebelah sana gitu, sebelah selatan ke utara gitu. Puk, kenceng gitu. Terus Mandala tempat teriak, katanya, waduh emak, emak gitu, dia teriak begitu. Katanya gini, itu dia ngomong adeknya kan, aku kan jalan bertiga ya sama Kelvin sama Mandala kan. Lihat tuh Boni, Bon, panggilan kan Boni ya adiknya. Lihat dia tuh Bon, mak kayak punya nyawa 20 tuh. Tahu ada truk di nyebrang aja gitu. Katanya Mandala, lihat tuh sepanjang jalan.
0: Nek kayak kucing ya.
1: Punya nyawa lebih. Iya di sepanjang jalan. Terus aku bilang ini berisik, berisik. Aku bilang gitu, jangan malu-malu emak ya, gitu. Aku bilang gitu. Terus kata dia lagi kayak emak gitu, ada truk apa nama pasir gitu ya, maksudnya yang tukang gali-gali yang gitu kan tanahnya diangkatin ya sama gituan. Ternyata

0: dianya tuh kenceng banget kerok jalannya ya udah perasaan aku pas aku nyebrang sepi ternyata dia langsung ada.
1: Ya Allah. Terus juga katanya hari ini Neng Lesmi ini minumnya macem-macem ya? Hah?
0: Gimana? Iya, aku minum itu yang ada sodanya.
1: Gak boleh.
0: Jadi perut aku kembung.
1: Ya Allah, check up lagi kapan?
0: Tanggung nih sebenarnya tanggal 4.
1: Tanggal 4 check up?
0: Iya, nah, soalnya enggak. Tanggal 3 kan aku kan... tanggal 3 aku kekurahan. Tanggal 4 itu check up. Memang kontennya memang di situ jatuh tanggal 4. Cuman kan tanggal 3 saya mau kekurahan.
1: Nah itu
0: lumayan dapat itu kan. Lumayan dapat rezeki.
1: Alhamdulillah. Siapa tahu ya habis dari kelurahan check up gitu kan udah sehat. Karena kan happy tuh habis dapat rezeki ya kan.
0: Iya, ya kan nanti kan mau air rebu kan mau ngambil minyak goreng 4 liter.
1: Waduh, alhamdulillah. Neng Lesmi ini
0: mau beras
1: apa?
0: Berasnya 20 kilo lumayan ya?
1: Iya, alhamdulillah itu lumayan banget sih, 20 kilo mah?
0: Iya, 2 karung.
1: Tapi kuat nggak ngangkatnya?
0: Nanti kan aku sepupu aku bawa troli.
1: Oh, alhamdulillah dibantuin ya.
0: Iya, dia nawarin sih, dia memang dapat juga. Tinggi bareng yuk, air bu ya udah. Oh ya, Bang, aku mumpung masih inget nih lagunya.
1: Iya, langsung.
0: Ayam Megizet itu belum.
1: Ayam Megizet belum.
0: Judulnya ingat waktu susah ya.
1: Ingat waktu susah. Iya nih, Bang Arya inget dulu ya. Coba nih, ingat waktu susah. Ada nih, ingat. Udah inget Bang Arya nih, udah inget nih.
0: Tapi ada nggak lagunya?
1: Ada lagunya.
0: Seperti loh, pasti ada.
1: Wih, deh, CBB loh.
0: Ada, nama bukan CBB.
1: Iya, iya deh, udah Bang Arya pasang.
0: Iya, aku mau salam ya buat Neng Murna, terima kasih perhatiannya. Dia langsung kaget, aku bilang begitu.
1: Ya ampun, aku juga kaget.
0: Iya, dibangun ya ampun. Memang aku emang gak boleh jalan kali ya. Emang tantangan aku jalan-jalan gak boleh kali ya. Aku emang gak betah di rumah.
1: Ya,
0: mau ngayap
1: besok
0: aja aku ke jalan-jalan lagi nih. Mau ngayap aja ke yang taman ke.
1: Terus siapa lagi nih salamnya?
0: Ini buat Papi Jumadi ya. Papi Jumadi sama Neng Murna. Terus sama Teh Binda, Mama Kajot. Terus Po Cemara, terus sama semua TRNA dan semuanya aja deh, sama Ranjay juga dan semuanya aja, sama Pang Iswan juga nih suka lupa kalau nyenggolin, dia suka salam kenal gitu. Terus buat semuanya aja deh yang belum disenggolin, nggak suka lupa gitu ya.
1: Okay.
0: Terus buat Arya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, hati-hati ya Bang.
1: Oke Neng, ikut dong kuisnya.
0: Kenapa?
1: Ikut kuisnya dong.
0: Oh, aku nggak bisa ikut kuis.
1: Oh, nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Makasih banyak Neng Lesmini. Assalamualaikum.
0: Karena kan aku kalau sore ini. Biarlah, kalau sore kan aku kadang-kadang suka nggak dengerin.
1: Oh ya udah nggak apa-apa.
0: Iya,
1: terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lesmini, lagunya dari Ayah Megi, ingat waktu susah nih, udah Bang Arya pasang. Nah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, karena Bang Arya itu bakal balik lagi. Pastinya di jam, kok di jam sih, udah kayak mau closingan aja. Bang Arya bakal balik lagi, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: 105,4 FM 100% Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBW 105,4 FM.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget nih ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Ranjay jangan marah Ranjay. Tahu ah, waduh, jangan marah Ranjay. Sabar ya. Nah, Bang Arya sekarang nih udah angkat telepon di 0895 nih. Ada siapa nih? Coba nih Bang Arya angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam.
1: Asik ya, digoyang malam asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Martini, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana Bang Arya sendiri? Saya kangen Bang Arya.
0: Oh, alhamdulillah baik. Neng Martini, Neng Martini ini udah mulai jualan belum sih?
1: Saya enggak, besok mau masak. Mulai rebo.
0: Mulai rebo mau masak?
1: Mau masak orang desa tuh yang di rumah ponakan.
0: Oh. Neng Martini tahu enggak sih, soalnya tadi tuh Bang Arya tuh habis jalan-jalan di daerah Kampung Baru tahu. Bang Arya nyariin beberapa tempat tuh. Pertama tadi Bang Arya kan ke dekat Masjid Al-Falah tuh. Ke dekat Masjid
1: Al-Falah. Lagi sono Al-Falah. Pak Alpala yang mau arah Cidodo ya. Iya itu. Terus lagi saya yang ada, pokoknya berbatasannya ada pada Alpamidi di situ, situ pasar Alpamidi kalau dari sana belok kanan.
0: Yang dekat Alpamidi. Alpamidi, iya Bang Arya tahu. Tadi tuh Bang Arya di sekitar Kampung Baru tuh nyari tuh kayak TK yang Neng Martini bilang mana. Terus juga Bang Arya nyari yang tukang jahit, tempatnya Bang Penyok juga. Nah, Bang Arya nge-nemu tuh
1: Alpamidi belok, kalau dari sono dari arah Cidodol belok ke kanan Haji Soleh 1.
0: Neng Martini mulai jualannya nih kan Rabu udah mulai masak-masak di tempatnya saudaranya Neng Martini kan?
1: Keponakan ya.
0: Kalau keponakan, nah kalau mulai jualannya hari apa kira-kira?
1: Nggak tahu deh, saya juga kan ya lama, soalnya tanggung tar libur lagi kan mau berangkat tanggal 29 mau pergi.
0: Berarti lumayan dong, lama dong istirahatnya.
1: Ya santai aja dong, jadi aja.
0: Waduh. Ya Allah. Neng Martini mau request lagu apa Bang Arya cariin dulu nih?
1: Lagu apa ya ini? Kalau bisa Gedung Tua ya, ada LP belum ya?
0: Gedung Tua dari LP nih?
1: Iya.
0: Waduh, ini Bang Arya rada tegang ya suaranya, maaf. Gedung Tua. Gedung Tua dari LP.
1: Ada, iya ada.
0: Ada nih, ada. Udah dapet nih Bang Arya nih.
1: Iya. Yeah. Makasih banyak ya waktunya Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Neng Martini juga sehat terus.
1: Amin. Alhamdulillah. Hati-hati pulangnya ya, okay. Bang Arya. Apa kesibukannya yang pemancar-pemancar CBB, Neng Manis Abang Sayang, yang pendengar-dengar radio CBB semuanya dan nggak disebut satu persatu.
0: Iya, amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak juga Neng Martini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Aduh, ini Bang Arya kayaknya lagi kurang fokus ya. Kayak abis ini Bang Arya harus minum air putih dulu deh. Nah, Neng Manis Abang saya jangan kemana-mana ya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Elvi Sukai sini, Gedung Tua, requestannya Neng Martini. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang saya tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Ning Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin po. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Nah, Neng manis abang sayang, masih Bang Arya tunggu nih ya. Mau gabung-gabung nanti bisa cerita-cerita dan request lagu ya, kalau udah cerita dan curhat-curhat nih ya. Nah, Bang Arya sekarang mau bacain info dulu aja kali ini ya. Nah, Neng manis abang sayang, tahu gak sih nih, kalau menyambut HUT ke 499 menyambut HUT ke 499 Jakarta tuh bebaskan denda pajak kendaraan pada 1 Juni hingga 31 Agustus ya. Waduh. Nah, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih ya memberikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor bagi warganya. Kebijakan ini nih dilakukan dalam rangka menyambut HUT Kota Jakarta ke 499 yang jatuh pada tanggal 22 Juni nanti nih. Nah, dilansir dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda ya, kebijakan ini akan diberlakukan pada 1 Juni hingga 31 Agustus. Dan begitu masyarakat hanya dan dengan begitu tuh kita nih yang manis abang sayang dan masyarakat Jakarta nih hanya perlu membayar pokok pajaknya aja. Pemutihan denda pajak nih akan berlaku secara otomatis melalui sistem pajak daerah sehingga masyarakat nih nggak perlu ngajuin permohonan maupun menjalani proses administrasi apapun. Nah, adapun ya kebijakan ini nih tertuang dalam keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta nomor E1008 tahun 2026 tentang pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk PKB dan BBNKB. Nah, ini manis abang sayang nih, jadi ini kesempatan bagus banget ya. Jadi mungkin yang pajak kendaraannya mati gitu kan, bisa nih langsung diurus aja ya nih, apalagi ada pemutihan pajak. Yang perlu dibayar ya cuman pokoknya doang. Jadi Neng manis abang sayang, ya hitung-hitung lah ya, minimalisir pengeluaran di bulan ini, di tahun ini ya kan. Nah, Neng manis abang sayang nih, Bang Arya juga abis lihat nih, abis baca-baca informasi tadi ya. Kalau misalnya Bahlil nih meminta Raffi Ahmad mencari pembuat

0: karena menghargai kreativitas yang melahirkan karya yang ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, Neng Manis sama saya, ya, coba deh, pasti sering banget nih kalau misalnya sering buka TikTok gitu kan, banyak lagu tuh MBG Mas Balil Ganteng, ya kan, buah apa yang paling manis. Nah, anak-anak Neng Manis sama saya juga pasti pada apal deh lagu-lagu itu tuh. Yakin Bang Ara, karena Bang Ara juga hampir tiap hari denger lagu itu tuh. Waduh, udah kayak bosan banget ya sebenarnya. Tapi seru lagunya gitu, semua orang pada nyanyiin begitu mulu. Dan sampai orang bersangkutannya sendiri, Pak Bahlil ya, Menteri SDM kita tuh, sampai mencari siapa sih yang buat lagunya. Nah, oke nih, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 021 nih, ada siapa nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Ah, Raja, giliran mau habis dia mah nelpon, enggak apa-apa dah, tapi Bang Arya angkat.
1: Ada kebakaran di Kemayoran.
0: Hah? Ada kebakaran di Kemayoran?
1: Ya, kelihatan dari apartemen.
0: Di kalau Bang Arya nanya di daerah mana masih nanya enggak tahu ya.
1: Kemayoran.
0: Tapi dari jam berapa kebakarannya kalau boleh tahu, Renjay?
1: Dari jam 8
0: deh. Oh, dari jam 8.
1: Dia masih ada tuh apinya.
0: Oh, belum padam di sana.
1: Loh.
0: Ya Allah, itu
1: bukan pemukiman sempit kan.
0: Tapi itu di daerah pemukiman padat.
1: Iya.
0: Yes,
1: kelihatan kok dari sini.
0: Ya, semoga sih cepat padam ya, daripada ya. Takutnya merambat ya Ranjay ya. Tapi enggak ada pemadaman kan kalau di tempat Ranjay mah. Enggak, kan deket, kelihatan.
1: Maksudnya tuh Kemayoran kan, aku kata Zodin kan.
0: Oh, iya. Oh iya ya.
1: Tapi dari apartemen aku kelihatan.
0: Iya ya.
1: Kelihatan.
0: Tapi Ranji ini enggak ada cerita lagi nih.
1: Tidaknya dikejut keramik.
0: Ya Allah, gimana ceritanya? Kan keramik di bawah.
1: Kan bikin mejanya keramik, terus ada pinggirannya itu kan tajam.
0: Mm-hmm.
1: Kan dibikin kayak meja kayu tapi keramik modelnya.
0: Walah, ya Allah, benjol dong, gede.
1: Sakit sih.
0: Ya Allah, ini olesin kopi coba.
1: HSA.
0: Wah, iya benar-benar lagi HSA ya. Masih ada, masih nyetok. Waduh.
1: Kan beli dua kemarin.
0: Iya ya. Tapi manjur banget kan itu.
1: Kemarin yang kubilang rentet-rentet badan itu kan.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ya dari mau pakai sebelum tidur.
0: Nah,
1: enak kan.
0: Nah kan. Inilah testimoni langsung ya, minyak HSA 88 dari Ranja. Iya. Ranjay. Ranya mau request lagu apa nih Bang Arya cariin dulu?
1: Ini Bang Arya membawa luka.
0: Membawa luka? Kok Bang Arya sih yang membawa luka?
1: Lagu kan judul lagunya Senyum Membawa Luka.
0: Oh, dikirain Bang Arya yang membawa luka.
1: Nah iya, Senyum Bang Arya membawa luka.
0: Masa gitu? Masa gitu? Membawa berkah asik.
1: Karena dengerin dong.
0: Enak dengerin doang dia mah. Monitor terus, on air ya jarang-jarang.
1: Kan gak amatnya, gak enak. Kita lagi alat gak punya.
0: Iya sih, gak apa-apa deh. Yang penting tetap nemenin Bang Arya sampai jam 11 kan ya.
1: Kan aku selalu ngasih info ke Bang Arya.
0: Oh iya. Ini
1: reporter.
0: Ini, tak dulu Bang Arya mau nanya. Senyum Membawa Luka mau dinyanyiin dari siapa? Udah.
1: Kalau kan Bang Arya
0: dia nyanyi. Oke. Gak bisa ya. Yang ini Bang Arya gak hafal.
1: Itu Bang Arya yang milihin dia. Tahu dia lagu aku apa.
0: Tapi kalau misalnya Senyum Membawa Luka penyanyinya lain, mau gak?
1: Mau,
0: oke. Bang Arya yang nyariin apa ya Bang Arya? Kalau dari Ranja ya, lagunya nih enaknya apa ya, enaknya ya, Apa Dayaku.
1: Kacida aja deh.
0: Kacida nggak ada tau. Belum ada.
1: Kata
0: belum ada tau.
1: Kata.
0: Iya.

0: Abang Ari juga tahu. Kacida dari Caca Andika, iya waktu itu hilang. Nah ini belum belum dipasang lagi.
1: Abudi.
0: Sabar, sabar, sabar.
1: Ya udah, itu mengelus dada aja deh.
0: Mengelus, ayo. Gara-gara nggak ada sama.
1: Ini nggak dapat, ini nggak dapat. Mengelus dada aja deh.
0: Dari siapa nih?
1: Rita Larissa kan.
0: Oke, kalau itu bisa deh, nggak apa-apa deh.
1: Nah, akhirnya mengelus dada. Sabar, mengelus dada.
0: Ya Allah.
1: Yang kita tadi deh.
0: Iya, udah, Bang Ari udah nyatet, cuman belum banyak tahu lagu yang hilang. Ngelus dada, ih gimana ya?
1: Mengelus dada.
0: Mengelus.
1: Iya.
0: Bang Ari itu kadang-kadang suka liar sendiri loh, nggak nemu.
1: Mengelus dada.
0: Iya, Bang Ari udah.
1: Larissa.
0: Penyanyi deh, siapa tadi? Rika.
1: Rika, Risa.
0: Rita.
1: Rika. R-I-K-A. Yeah. Kantor, kantor.
0: Elus, elus. Elus dadanya dulu.
1: Elus. Elus dadanya.
0: Elus dadanya dulu kalau gitu. Elus, sabar, sabar.
1: Abi sabarnya.
0: ngelus dada. Nggak pakai meng, tau.
1: Yo, weh. Kan Bang Ari PR berat.
0: Iya, yeah, Bang Ari tuh yang jadi tugasnya emang. Bang Ari, Bang Ari.
1: Tadi udah SMS yang diangkat WA.
0: Telat soalnya. Telat soalnya. Ya udah, ya udah, iya, iya. Ini mau mau salam enggak?
1: Buat Erna Penyok.
0: Heem.
1: Ujiannya kemana tuh?
0: Wow, ini belum nongol-nongol.
1: Semoga fine-fine.
0: Amin, semoga fine-fine, amin.
1: Bang Pandu.
0: Bang Pandu, siapa lagi?
1: Keluarga sehat.
0: Amin.
1: Nur Hayati yang gawe.
0: Iya.
1: Rasmini. Engkong Madu.
0: Engkong Madu.
1: Yowes.
0: Yowes. Sami Sami Ranjai, terima kasih banyak juga.
1: Itu aku ngomong ngelus dada lagi ya. Bilangin Pak Budi ya.
0: Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Amin. Ranjai juga ya.
1: Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Langsung aja ya. Bang Arya puterin nih ngelus dada ya. Biar aja banyak-banyak ngelus dada deh sama Bang Aren nih. Rika Larissa, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Stay tune terus di 105,4 FM.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah, Neng Manis abang saya masih Bang Arya tungguin ya. Nah, sambil nunggu nih ya, sambil nunggu kayak Bang Arya mau sambil baca-baca info lagi ya. Jadi Neng Manis abang sayang sebelum baca info kayak Bang Arya ya, sambil cerita-cerita dulu kali ya. Kayak Bang Arya tuh belakangan ini nih kan cuaca tuh kayak sering nggak jelas ya, kayak hujan panas gitu, terus ntar cuman mendung, ntar juga hujannya pas lagi terang gitu. Jadi tuh kesehatan juga kayak lumayan ya sedikit terganggu. Ya Bang Arya juga kayak udah mulai ngerasa pilek gitu. Tapi ya untungnya Bang Arya tuh selalu asik kayak iklan aja. Enggak, Bang Arya bukan iklan kok. Tapi untungnya ya Bang Arya tuh selalu mengantisipasinya. Nah, mengantisipasi gimana sih kalau Bang Arya mau pilek? Kalau Bang Arya ya setiap ngerasa ini udah mulai enak kesehatan, biasanya tuh Bang Arya yang pertama adalah yang paling wajib makan. Makan tuh penting banget ya, karena makan itu sumber tenaga, dimana makanan yang baik apalagi ya yang 4 sehat 5 sempurna itu tuh semua mengandung zat-zat yang diperlukan sama tubuh kita. Ingat dalam takaran secukupnya ya, jadi kayak kalau karbo nasi nih jangan berlebihan, karena karbohidrat yang berlebihan juga nggak bagus, apalagi mungkin yang manis abang sayang yang punya penyakit gula seperti itu ya, itu juga nggak bagus gitu. Nah Bang Arya juga biasanya kalau misalnya badan udah mulai ngerasa nggak enak nih, Bang Arya tuh selalu istirahat tuh tepat waktu. Nah yang paling penting kalau Bang Arya udah mulai ngerasa nggak enak, Bang Arya tuh selalu minum air putih yang cukup. Kalau Bang Arya tuh biasanya minum air putih itu bisa sampai 2 liter kalau emang lagi badan tuh ngerasa gak enak. Karena apa ya, air putih ini sebenarnya tuh banyak banget khasiatnya, bukan cuman soal sekedar membersihkan darah ya, tapi kayak air putih itu juga membantu peredaran darah semakin lancar. Nah apalagi juga ginjal nih, kita kan Neng Manis abang sayang juga termasuk Bang Arya pasti kan suka minuman yang berasa, yang manis-manis ini segala macem gitu. Itu tuh sebenarnya tuh memperkeruh ginjal ya. Nah ibarat ginjal itu kayak piring kita. Nah kalau piringnya kotor otomatis harus dicuci kan pakai air bersih, dan airnya juga gak bisa dikit, pasti perlunya banyak. Itulah air putih untuk membersihkan ginjal kita. Jadi Neng Manis abang sayang nih, kalau misalnya di cuaca yang kayak gini lagi gak bagus, nah tadi tuh ingat 3 hal tersebut ya. Ingat makannya yang cukup, jadi jangan gak boleh malas makan. Berlebihan juga gak boleh, istirahat juga harus cukup. Juga sama minum air putih. Oke nih Neng Manis abang sayang. Nah sekarang Bang Arya mau bacain info deh. Jadi masih belum ada yang nongol nih ya, tumben ya sepi banget deh. Nah jadi Bang Arya nih abis lihat nih, kayak di sejumlah wilayah di Jakarta tuh lagi jadi sorotan lagi nih. Abis seusai polisi tuh memetakan area rawan begal dan kejahatan jalanan, ada di kawasan Cilincing Jakarta Utara tuh disebut jadi salah satu titik dengan kasus yang cukup sering terjadi nih Neng Manis abang sayang. Tahu gak sih? Nah terutama ya di jalan sepi dan yang minim banget penerangan pas malam gitu. Nah beberapa lokasi yang masuk daftar rawan diantaranya itu ada jalan akses Marunda sampai ke jembatan STIP, terus juga Rorotan, terus ada Kali Baru hingga sekitar tol layang Kebon Baru. Itu daerah-daerah yang rawan nih Neng Manis abang sayang. Nah Polda Metro Jaya juga mengungkap wilayah penyangga kayak Bekasi, Depok, dan Tangerang masih jadi perhatian karena tingginya kasus kejahatan jalanan sepanjang 2026. Polisi itu mengimbau ya untuk masyarakat untuk lebih waspada, khususnya saat melintas sendirian pada malam dini hari. Oke nih Bang Arya mau angkat dulu penelpon nih ya. Udah ada Bang Pandu Kece nih yang nelpon di 0895. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya,
0: Bang Pandu, di goyang malam.
1: Go asiknya makin pol.
0: Aduh, Bang Pandu apa kabar?
1: Selamat
0: bang?
1: Apa ya? Selamat hari lahir Pancasila.
0: Oh
1: ya,
0: iya, benar ya, selamat hari lahir Pancasila nih.
1: Bang Pandu, Pancasila dasar negara, pondasi untuk perdamaian dunia, itu yang paling betul. Utama tuh.
0: Dulu dan, merumuskannya juga lumayan penuh perjuangan.
1: Iya, dengan struggle itu ya, demi ya, untuk dasar negara kita yang satu ini.
0: Betul.
1: Gak mudah.
0: Betul banget.
1: Di masa menjelang kemerdekaan, bikin dulu lah dasar negara. Tapi kita harus mengucapkan congratulations timnas kita U19 akhirnya
0: masuk
1: menang perdana melawan Myanmar berkat Bres Dimas Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan akhirnya Bres Dimas Adi plus gol keren, gol cantik Arkan Kakak. Tadi nonton saya di SCTV kok.
0: Abang, nonton di SCTV. Bang Aren nggak sempet nonton lagi kan, nyesel.
1: Iya. Ini update aja. Jadi tadi baru selesai pertandingan ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, live di SCTV dan Indosiar. Barusan selesai. Timnas kita Indonesia U19 menang 3 gol atas timnas Myanmar U19. Gol dicetak oleh Arkan Kakak dan brace dari Dimas Adi.
0: Selamat untuk timnas Indonesia, timnas kita U19.
1: Iya. Kado hari Pancasila. Betul. Untuk kemenangan timnas nih.
0: Iya, karena kemenangan timnas hari ini adalah kado Pancasila untuk Indonesia ya, Bang ya.
1: Pastinya Bang Arya, kita patut bangga asuhan Coach Nova Arianto. Bahkan gol kedua Dimas tadi tuh sampai bikin Coach Nova geleng-geleng kepala. Aduh, gila nih anak nih. Yang gua masukin nih dari bangku cadangan, kok bisa ya dibanding pas main di starting 11 nih, dibanding mereka-mereka. Aduh, Dimas itu adalah kunci. Kunci, segala kunci.
0: Benar.
1: Membongkar pertahanan Myanmar.
0: Kayaknya nih Bang ya.
1: Congratulations.
0: Kayaknya itu emang dipersiapkan dulu deh. Itu emang sengaja di bangku cadangan dulu untuk sementara mempersiapkan momen yang pas nih dimasukin sama
1: Spurs. Pas.
0: Pas banget.
1: Padahal ya, kita hampir aja kiper kita itu melakukan sebuah blunder. Tapi akhirnya wah, dengan penuh perjuangan seperti apa yang dilakukan oleh Bung Karno bikin dasar negara. Seperti itu, struggle itu ya.
0: Betul, penuh banyak perjuangan, banyak
1: luar biasa
0: hal
1: ya,
0: yang harus dilakukan dan dikorbankan.
1: Itu
0: ya, kan?
1: Dia. Makanya kita harus bangga, patut dinantikan. Bulan Juni adalah selain bulan Pancasila, bulan untuk timnas Indonesia sepak bola akan bertanding lagi. Nanti ada timnas putri yang bertanding melawan Singapura dan Kamboja di Stadion Arca Manik Bandung live Indosiar.
0: Kapan tuh Bang?
1: Berikutnya nanti saya kirimkan deh buat Teh Manis Abang Sayang semuanya. Yang timnas putri live di Indosiar, yang FIFA Matchday timnas putra akan hadir melawan senior kita melawan Oman dan Mozambik tanggal 5 dan tanggal 9 live di Indosiar dan SCTV juga. Jangan lupa lanjutan timnas U19 nih, ketemu Timor Leste berikutnya, dan yang paling ditunggu-tunggu lawannya Vietnam. Itu buat Nemanis Abang Sayang tadi habis nonton, habis teriak-teriak, inilah kemenangan perdana timnas Indonesia U19.
0: Tidak sia-sia ya, hasil ya, usaha semangat kita semua, hasil doa-doa kita semua. Neng Manis Abang Sayang juga termasuk.
1: Betul sekali Bang Arya. Dan jangan lupa, ini kan sebentar lagi sudah mulai ada nuansa pengumuman kelulusan. Besok nih ponakan aku Mumtazah, Hafsa Mumtazah akan mendengarkan pengumuman kelulusan di hari esok jam 10 pagi.
0: Oke,
1: kapan lagi itu?
0: Oke, Bang Pandu, Bang Pandu mau request lagu apa nih?
1: Saya Rick mau kasih semangat untuk timnas Indonesia. lagunya kali ini kasih lagu yang goyang kali ya.
0: Apa tuh?
1: Kita kasih goyang nasi Padang.
0: Goyang nasi Padang pakai sambal rendang.
1: Buat timnas Indonesia yang tadi menang, selamat. Buat Bang Jai Itzes, timnas senior, cepat sembuh.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Dan juga Jusa alias Justin Hartner dipanggil timnas, bentar lagi nikah. Cie, dengan Mamari Jennifer Koppen.
0: Selamat untuk Abang
1: Justin Hartner atau Jusa.
0: Nyebut jadinya Jusa.
1: Iya, Jusa. Terus salam-salamnya.
0: Mm-mm.
1: Tadi ada Ranjai Arjuna Ireng kah tadi?
0: Iya, ada nyariin. Ranjai.
1: Nah, ada Ranjai Arjuna Ireng. Yang kedua buat Bang Saripudin, buat Bang Tenyok juga, buat Kadu Jaya Group juga, Sarka Jamur Sekeluarga juga. Terus buat siapa lagi tuh? Kamal Muara, Bang Darli, selamat nyemil-nyemil di angin yang sepoi-sepoi.
0: Asik.
1: Terus spesialnya ya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, apalagi di hari Rabu besok, pengumuman kelulusan untuk kakak Fatima Zakira alias Zaza.
0: Zaza.
1: Yang pasti kemungkinan ada di top 10.
0: Waduh.
1: Amin, wah, kalau Parama denger, wih, kasih apa ya buat Zaza?
0: Makin happy.
1: Itu ya? Makin happy dia, lagi berbunga-bunga. Dapat cuan gede, apapun lah hasilnya, yang penting yang terbaik lah.
0: Oh, iya.
1: Buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang menunggu pemang kelulusan, jangan lupa persiapkan diri, terutama mencari sekolah favorit, baik menuju sekolah SMA maupun menuju sekolah SMP juga sekolah SD.
0: Betul.
1: Jangan lupa itu. Baik, terima kasih Bang Arya, di cuaca Gandaria City yang agak lumayan ya panas lah. Tadi sempat mendung, mendung. Tadi sempat hujan juga. Sekarang agak hangat. Di CBB bagaimana?
0: Di
1: hujan
0: CBB
1: enggak? Hujan badai enggak?
0: Alhamdulillah enggak. Aman.
1: Enggak, aman. Jangan sampai ntar ketemu Gen Halilintar lagi di satu jam terakhir. Aduh.
0: Betul, jangan sampai deh. Semoga lancar sampai akhir.
1: Semoga lancar pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istirahat. Okay. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih banyak Bang Pandu Kece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Arya udah pasangin lagunya nih, Goyang Nasi Padang. Buat goyang-goyang ya kan, abis menang timnas kita. Nah, jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM CBB Radio.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 100% Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, nah masih bisa banget, dan ini kesempatan terakhir nih ya. Neng Manis Abang Sayang bisa langsung gabung di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke nih Bang Arya, mau angkat nih ya, langsung penelpon di 0895 nih ya. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Cemara.
1: Dalam.
0: Apa kabar? Gimana
1: kabar Bang Arya, sehat?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik. Neng Cemara gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Nih kayaknya rekamannya suaranya udah mulai ketawa.

0: Gak tahu ada apa gerangan sih. Seneng banget.
1: Ini lagi ngebantuin ayah ngepung-ngepung tikus, jadi serem perut.
0: Serem amat tikus pada dikepungin. Gimana? Gimana itu?
1: Ini tadi kan Cemara mau jalan-jalan sama ayah. Mm-hmm. Kan, kata ayah gini, kak, pintunya ditutup, kan tikus masuk.
0: Terus?
1: Nah, si kakak ini pintunya nggak ditutup, tikus masuk. Nah, ayah murka kan.
0: Terus ya. Yeah. Mengamuklah tuh.
1: Oh iya, ayah marah-marah akhirnya si kakak diomelin.
0: Ya Allah. tapi udah ketangkep tuh tikus tuh.
1: Udah kabur.
0: Udah kabur. Berhasil lolos ya.
1: Lolos udah dikepung-kepung sama ayah sama si kakak.
0: Ya Allah. Beruntung banget tuh tikus, kalau enggak udah habis tuh sama ayah.
1: Udah ditangkep sama ayah, dibawa ke kantor polisi.
0: Kena pasal berapa itu?
1: Banyak pasalnya.
0: pasal sulut air laut.
1: Bisa aja Bang Ari ya.
0: Ya Allah. Cemara mah di ini kalau nelpon kayak Cemara tuh kayak ada Bang Ari kayak ketawa mulu. Bang Ari juga jadi enggak bisa nahan ketawa kan.
1: Iya. Kayak kemarin cerita Bang Arya sama cerita Cemara sama, Cemara sampai malam ngikik aja.
0: Oh, tahu enggak sih? Itu sampai rumah Bang Arya cerita lagi ke ada Bang Arya itu. Kan satu kamar Bang Arya cerita dan tadi gue dapat cerita dan. Ngocak banget dah.
1: Terus gimana tuh?
0: Ya, dia
1: sampai dong.
0: Ini ngakak aja, cuman kan yang lain udah pada tidur ya, padahal pengen cerita tuh.
1: Itu di rumah.
0: Di rumah. Kalau Bang Arya kan sama adik Bang Arya kan satu kamar. Jadinya kayak ngobrol sama dia lah kadang-kadang ya. Jadi kayak cerita dan dari cerita-cerita kayak gini-gini. Lah, ya Allah. Dia juga ngakak banget sih, tapi itu lucu banget asli. Kayak
1: nah, itu cerita Cemara tuh diceritain tuh.
0: Iya, makanya kata dia buset dah kayak warkop DKI bae ya. Iya kan ada kayak gitu kadang-kadang warkop DKI ada orang gila pakai kacamata hitam nyebur gitu kayak emang kan. Ya, Bare bilang lah ini yang aslinya nih begini nih. Nah udah inspirasi kali. Ya Allah.
1: Iya sebenernya cerita Bang Arya sama Cemara sama udah Cemara sampai balik ngikik aja ketawa aja sampai-sampai kata si ayah gini emang gak mulus apa punya ketawa dulu. Iya.
0: Ya Allah.
1: Senang Cemara. Sampai sekarang kalau inget ketawa mulu dah.
0: Jadi cerita ke Mama Kajol juga kagak?
1: Iya, Mama Kajol udah ketawa mulu. Asal pagi ketemu Cemara dia ketawa.
0: Asal pagi itu tahu gitu gini datang ke tempat kerja pakai kacamata hitam ketemu Mama Kajol ya kan. Terus ngomong
1: Cemara setiap hari pakai kacamata Cemara mau berangkat.
0: Kacamata hitam enggak?
1: Ya iyalah.
0: Nah bilang gitu, kok gelap ya? Ngakak lagi dari.
1: Justru kan kesini ke tempat Cemara dia pagi-pagi kan. Nah, ngeliat Cemara udah rapi pakai kacamata, ada kata Mama Kajol begini, mau ngapain pakai kacamata untuk nyemplung? Kata Cemara gini, emangnya Cemara kayak orang lagi malam, orang gila enak aja.
0: Cuma
1: ketawa aja.
0: Tuh. Tadi Neng Cemara lagunya apa kali ini? Masih sama kan?
1: Apa masih beda? Sama dah.
0: Oke.
1: Beda. Sama aja deh kayaknya. Ayah juga lagi monitor tuh lagi ya, lagi baca buku dia.
0: Waduh, keren juga ya. Jarang-jarang loh Bang Arya tuh ketemu sama orang yang masih baca buku.
1: Baca buku dia, baca buku. Biasalah.
0: Apa itu?
1: Orang udah tua.
0: Orang tuh kalau udah tuh baca koran, mana ada baca buku. Tapi Bang Arya tuh jarang banget. Biasanya di rumah juga Bang Arya tuh kalau baca ya bacanya lewat HP, nggak pernah beli buku.
1: Ayah mah punya, di bukunya banyak dia.
0: Demen banget baca buku berarti ayah ya?
1: Iya, baca buku cerita. Buku banyak nih memang cerita-ceritanya bukunya.
0: Waduh. Cemara mau request, mau salam-salam dulu gak nih?
1: Iya dong, salam-salam dong.
0: Buat siapa aja tuh?
1: ada Mbak Ranjay, ada Teh Dinda, ada Teh Suci, ada Polas Neni, ada Pemurna sama Pipi Jumadinya. Jangan-jangan lagi ngakak mobilnya.
0: Iya, kayaknya lagi ketawa. Enggak, biasanya udah tidur tapi kalau jam segini Neng Murna mah.
1: Oh, udah tidur ya? Biarin udah tidur biar pulas.
0: Iya, iya. Siapa lagi dah? Ntar kalau denger cerita juga bangun deh. Buset, radu
1: musik banget. Iya,
0: bener. Orang bocah pada ketawa mulu.
1: Buat Kong Madu juga. Semoga saya selalu ya, Kong Madu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bang Aryanya juga, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dia mah ketawa mulu ya.
1: Kau ngeliat si Ayah, ngeledekin aja dia bener-bener. Ngeledekin mulu.
0: Oh. Gue harusnya jadi penasaran, ngeledekin itu bagaimana sih si Ayah tuh kalau ngeledekin dia?
1: Ya asa no, lewe-lewe aja. Ya begitu dia mah. Tiap hari begitu dia mah. Asal udah. Lagi cemara lagi ini lewe-lewe aja dia mah.
0: Itu minta gitu. Udahan on air ya bun gitu. Istirahat di kamar.
1: Bisa aja Bang Arya ah.
0: Lah itu sayang sama istrinya. Minta istirahat. Istirahat.
1: Duh dia mah sayang banget dia.
0: Waduh. Berarti spesial salamnya buat Ayah dong pastinya.
1: Oh iya dong. Pokoknya gak malam ini aja dia. Tiap malam juga spesial.
0: Waduh. Udah kayak nasi goreng tuh karetnya dua spesial.
1: Iya benar. Dia mau karena dua lagi 10. Waduh.
0: Bisa bengkak gitu. Bisa bengkak karetnya 10.
1: Karena percemaran nih. Buat ketiga putranya Ayah, semoga juga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Tambah sayang sama Ayah bundanya.
0: Amin.
1: Tambah pinter apa yang dicita-citakan, semoga tercapai.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Juga semoga menjadi laki-laki yang hebat seperti ayahnya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya. Oh. Jangan kurang satu apapun dah.
0: Betul, okay. Amin. Udah cep, jangan nangis Neng. Ini malah. Ya Allah, terima kasih ya, apa buat siapa?
1: Iya dulu, buat ayahnya juga kan belum.
0: Oh iya.
1: Buat ayahnya juga, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Semoga tambah sayang sama istri dan anak-anaknya.
0: Amin.
1: Dan juga semoga diberikan kelancaran dalam pekerjaan dan rezekinya.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah.
0: Buat Cemara juga dong.
1: Oh iya dong, buat Cemara juga.
0: Semoga sehat terus, lancar rezekinya.
1: Semoga sehat terus, nah. Amin. Amin. Semoga menjadi istri kesayangan Ayah buat selamanya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih banyak.
1: Buat pengalihannya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan kelancaran rezeki dan juga dalam pelajaran. Semoga cepat tuntas dah pokoknya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin.
1: Salam buat mamah ya Bang Arya yang ganteng.
0: Oke, aduh. Oke, terima kasih banyak Neng Cemara.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Cemara. Oke nih Bang Arya, tadi nih ada titipan dari Bang Pandu. Tadi nih jadwal pertandingan timnas ya di bulan Juni ini. Ada Senin yang hari ini tanggal 1 Juni Indonesia melawan Myanmar. Terus ada hari Kamis 4 Juni Timur Leste melawan Indonesia. Dan di tanggal 7 Juni ada Indonesia melawan Vietnam. Rabu tanggal 3 Juni nih ada Indonesia melawan Singapura. Dan di Selasa 9 Juni ada Indonesia melawan Kamboja. Di Jumat tanggal 5 Juni ada Indonesia melawan Oman. Dan di Selasa tanggal 9 Juni ada Indonesia melawan Mozambik. Ah, itu Neng Manis Abang Sayang. Bang Arya, sekalian mau pamit undur diri ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siara yang udah nemenin Bang Arya sampai jam 10:45. Nah, Neng Manis Abang Sayang, ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

jangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Radio CBB.

0: panas. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Boy, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher dioperasi, ambil lancar, burung-burungnya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
4: saya air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.

0: ntar mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Optimis, obrolan seputar iman dan Islam bersama Ustaz Dr. Andes Gus Prima.
1: Kita pengennya kaya raya, tapi emang ujinya gak begitu. Kita hidup pas-pasan, ya udah kita syukuri aja. Yang penting kita punya tujuan, pas duitnya ada itu.
0: Dengan sahabat saya bisa berinteraktif melalui telepon di 021-536-3333 atau WA di 0895-2010-54. Ikuti acaranya setiap hari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di 105,4 FM CBN.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.